0: Rip garra kawin chungki nyu ju tang.
1: Rip zi yu gor nye tang nye chua gyn.
0: Rip zom sui tang kum lu ngwa char jin.
1: Rip se yang gi da la gyn di kir.
0: Nye chua yu gor.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ sing che che ye ngak to chuk chu zam yuwa thang. Tuen jie tu zui di, jie lo ni tong jiamme sum chun lo par gu dung bashi. Sing lin jie, pen chung la, gui di tap zang lang kor xin de piu du, di go jie shib jie nang du, yi xin yang jie la ni, tuen jie zwa yang gu zhu nang shi.
1: Sing na bucho, da wang abe chai chung yin yin di, ge yung ki nui zing wang guo thang nyung du dong wei ni mo ting jop gie batang dun, yi li cu ju, ni tong jiamme sum chu xie bie, ji bin nam zhang ki chai dong zi dong gen lin lang kor xin de piu wei jie gu ti, qi zi chuang gi ri, zim zhu zi qu, lup zhin yi ba ri, zi bie ngang bi du. Tin di qi gu ru, zhung gu jia zhang ma bu tip zi lin zuo gi lin zin bun bu, bai xiao chao thang, yi li cok bie, ji gie jin dong ba xuan ba, su yu feng, pui rang gyong jiong thang, qi zi chuang gi, jia zhang ma bu cok bie, zhi yu gu zhi jie xiu yu bshi. Tien di cha juu ni, si chung thang ki le nyam le thang, ji zuo ki zan zu ka nyam zhe che di, nub gyu zi gui ki chai dom nui ba qi ro dong wei lak lian xuan bu xi zhi. Cok shu tu mi cu, tuan wei ki gui gu thang chan bi ji bian cha juu di, si rim ki chai dom gen lian le xiong nui ki ba ma zi, tan zam ki mang cui cha xia le, ji zuo yong ki tu gu nang wang chun yu bi, mung jin nan du. Sing nan bu su, pui ki lop chin di ri, qi le sa ba ni ka nuan che du, tie guo ri ki si bian nang tuan, si rin tuan zhu lan ni, mung zhu nang zhi.
0: Sing lin jie. Lopsopi nyechara, torim lopta gyume ngwishi chenka ki chile gacha khyabda chayu kor ki lopsopi dadu yikcha jimbe chebarsina. Pyonchong shingro lopta chenme nyugyu sarwe chenri leta thang. Lori shingle chile nyi nidong yame nyugzadu lu lo kor ki torim lopta gyume toku nyensim ki ngwishi chenka chile sato nene nidong yame nyugzadu lu dundu su ngwe su loma du yimashi. Nyugyu sarwe chenri leta chile ki yekab ki 天意踏住他,不要给女婿长辈批解给年年来协助于把他。学老师为他,学宋教习近平组织所给各个开展他谈不真理,女婿来着他,老师认过真,三条科六来着所,千里忙。

0: 那这里都老贵，那些那些，老老，那你既然给我那做这里学别事情，还是说要学些的作品能怎样呢？啊，上学的，你这做电话，给给这老大，给人家唱老大，给，跟着老大，那么多人给把上老大，给到这里来，这里不是谁他明明吃的，我就是明明学的，给了。那些老。
1: 那龙皮山庄开起个成本都几十亿钞票，听他。那那些，嗯，那个设备忘记了的，这些建材了，嗯，上那么大了，嗯，老初生就违建了的，啊，这个啥了，嗯，老个家长设备落上了的，上这些了，嗯，年纪设备几六十大了的。 你这不能修呗，我不知道这来这来，我是山上明明七里清单清队员，这些民的修队员去了。那
0: 些？
1: 俺们那啥修呗，找你们顶着的，俺在王马了的，俺在车站了的，俺在地基了的，地农个俺在平安了的，这来我是山上明明七里员，这些民的修队员。
0: 那那些？
1: 找清单了，这这我是山上员，这些民的修队当修队的修呗。 下去把我们炒了的，嗯，都不见了，嗯，啊这，嗯，感情，钱结束了，嗯，是的，嗯，的，嗯，问题解决了，这，嗯，什么吃完了，这，嗯，嗯，其实他这些你们该上来的，这，不是谁当用的，这些民的修建，但可。
0: 我娘子也在他现在马上。那些，刚刚修的，这个用的，这些民的修的人家了。那些，请看看修的太平，那叫他修成嘛是？那些，对接送着呢。
1: 嗯，那些，但是这个应该，是不是现在给矿上这里松下同志听明白呢？
0: 嗯，松下开始赢了。
1: 松下，嗯，我们那个当那边地当门做生意，努力打点生意同志。那些，
0: 同志去哪了呢？
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡོད
0: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Jugupar. Some Jose Tuchapamne, Dimankordo, Tajanda Mashi Sangane, Tajanda Toshi Jugdun Sagupar. Nakso Tukampamne Nam Tipio, Nulad Musumne Shipar Gabio, Tajanda Mashi Devo, Tisumta Dune, Tajanda Toshi Gusan Nipar. Payi Kuto Chapchum Pamne Nam Tipio, Tajanda Mashi Gune, Tajanda Toshi Jogyapar. Nedong Kuto, Tuchapamne Dimankordo, Tajanda Mashi Nata Yene, Tajanda Toshi Nishusan Nipar. Sankhabato nam thangyo nubla than thola ra buchu ne dum par gyap gyo chujang ra ma shwe le won ne chujang ra thoshu jok sum cha ji par kharu khu to chap chung pham ne jim mang khor gyo chujang ra ma shwe ge cha shi ne chujang ra thoshu ni shu cha gu par ge zer nam thangyo nubla ra buchu ne dum par gyap gyo chujang ra ma shwe le wo yin ni cha ge ne chujang ra thoshu ju ji chang a par bu shin to jim mang khor ne nam thangyo nubla than thola ra buchu ne dum par gyap gyo chujang ra ma shwe le wo wo ki le wo cha chi ne chujang ra thoshu jok sum cha ni par 现在这芒果表这张这么学的我去送菜心的这张的脱血给菜给牌儿俺们都特看旁边的那么提表这张这么学的我今年的这张的脱血顿菜给牌儿咱们兄弟这芒果表努力的不行两个牌给表这张这么学的我去的我菜心的这张的脱血顾菜顿牌儿少总图看中旁边的芒果表这张这么学的我去的我菜心的这张的脱血顾菜顿牌儿 他这看中旁边的芒果表这张这么学的我今年的这张的脱血就藏了牌儿丁青托恰中旁边的芒果表这张这么学你擦送的这张的脱血就你擦顿牌儿桃龙托恰中旁边的芒果表这张这么学我擦进的这张的脱血就用藏了牌儿满坎托南天的脱恰破表这张这么学警察顿的这张的脱血就别擦出牌儿 左岸头南天的脱恰破表这张这么学西擦出的这张的脱血就顿牌儿在于头脱恰旁边的芒果表这张这么学就进的这张的脱血你三牌儿包装头恰冲旁边的芒果表这张这么学过的这张的脱血你生一牌儿密林头恰冲旁边南天表这张这么学进的这张的脱血就别牌儿夹在脱恰旁边的芒果表这张这么学顿擦出的这张的脱血你四松牌儿 南嘎切南天的芒果表这张这么学的我去的我参你的这张的脱血就送参你牌儿杨在推下旁边的芒果表这张这么学送的这张的脱血就出擦出牌儿南林头敲冲旁边的芒果表这张这么学你擦送的这张的脱血就出擦骨牌儿 Pari Kamchar Pamne Nam Tipyo, Nubla Than Thola Rupsi Nyanga Par Gyabyo, Chazan Rama Shwe Jikcha Gyene Chazan Ra Toshwe Dunca Ni Par. Chana Kamchar Pabyo, Chazan Rama Shwe Lewa Cha Gune Chazan Ra Toshwe Gyecha Chu Par. Nyalam Thu Nam Tipne Jimmang Khurgyo, Nubla Than Thola Rupsumne Si Par Gyabyo, Chazan Rama Shwe Ni Cha Sumne Chazan Ra Toshwe Jucha Dun Par. Tunse Nam Tipne Jimmang Khurgyo, Chazan Rama Shwe Ni Cha Gyene Chazan Ra Toshwe Jucha Par. 边滚头南天的这芒果角努拉坦强拉不出那顿牌儿给表这张这么学的我听你才顾那这张的脱血顿才顿牌儿他在这芒果角这张这么学俺那这张的脱血就顿才几牌儿你莫推下旁边这芒果角强拉不起那俺牌儿给表这张这么学你才你那这张的脱血就别牌儿真给人给听的那么喜欢的学才

0: ponya.
1: Nian yang ponya.
0: Mei yu ru nan da sim ge ding guo li.
1: Tun bie sui mi zhe wa shi ge da.
0: Ji yu ru nian bie yang ge xiu de ge ni.
1: Ni xi ni du nam ji chuo le xin.